Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Auda yang terus bersama kami di Nur Islam FM. Waktu sekarang pukul 8.3 minit pagi. Untuk berikutnya, mari kita sama-sama membaca bacaan surah Yasin.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026.

Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, waktu sekarang audio pukul 8.32 minit pagi. Masih bersama di Salam Doha di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Audio bagi kita melaksanakan menunaikan sembahyang sunat Doha hari ini bermula berpukul 6.30 minit pagi tadi. Untuk berikutnya, kita teruskan lagi rancangan di Nur Islam. Kita akan mengikuti bersama rancangan Sudut Muslimah, Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang wanita, sama ada ketani seorang ibu, istri, anak ataupun nenek, ketani sentiasa mahu melindungi insan yang ketani sayangi. Ketani akan pastikan anak-anak ketani makan makanan yang berkhasiat. Kalau ada yang sakit, ketani rawat, ketani bawa ke hospital atau klinik. Ketani akan kunci pintu rumah sebelum tidur. Ketani ajarkan anak-anak ketani, ketani pasani bisdurang, supaya kalau berjalan itu hati-hati. Semuanya pasal ketani kan mau melindungi keluarga ketani daripada mara bahaya. Namun, pernahkah ketani terfikir bahawa Islam jua mengajar ketani cara macam mana kan menghadapi bahaya yang indah dapat dilihat dengan mata kasar? Antara perkara yang seringkali menjadi perbualan masyarakat ialah tentang penyakit ain. Ada yang mengatakan, jangan puji anak, karangkan ain. Ada pula yang berasa serba salah kan berkongsi sesuatu nikmat sebab ingau kena lihat orang. Sebaliknya, ada jua yang menganggap semua ini hanyalah kepercayaan masyarakat dan indah mempunyai sandaran dalam agama. Persoalannya, apakah sebenarnya yang diajarkan oleh Islam? Adakah penyakit ain ini ia benar-benar ada? Atau adakah ketani selama ini memahaminya secara berlebihan? InsyaAllah, dalam episod kali ini, ketani akan sama-sama memahami hakikat penyakit ain berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama. Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai tempat ujian. Ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan kesempitan hidup, ada lagi diuji dengan kehilangan, dan ada pula yang diuji dengan nikmat yang melimpah. Semua ini adalah ujian. Dan sebahagian ujian dapat ketani lihat sebabnya dengan jelas. Contohnya saja, apabila seseorang itu ia demam, jadi doktor boleh melakukan pemeriksaan. Apabila seseorang itu ia mengalami kecederaan, ketani tahu puncanya, ia gugurkah dan sebagainya. Namun, terdapat jua perkara yang indah dapat ketani lihat dengan mata kasar. Sebagai orang Islam, ketani menerima bahawa kemampuan manusia ini ada batasnya. Indah semua perkara mampu dijelaskan oleh pemerhatian dan pengalaman manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan wahyu sebagai petunjuk. Apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, ketani terima dengan penuh keyakinan. Bukan pasal ketani telah melihatnya, tetapi kerana ketani yakin bahawa Allah Maha mengetahui segala yang nyata dan yang gaib. Muslimah sekalian, sebelum ketani melihat hadis-hadis tentang penyakit ain, ketani sama-sama renungkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim, yang mana mafhumnya, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf kewujudan hasad dengki. Ia bukanlah sesuatu yang dibuat-buat ataupun direka-reka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengajar kita ni supaya memohon perlindungan daripadanya. Namun perlu juga kita ni fahami bahawa hasad ini ia indah sama dengan penyakit ain, walaupun kedua-duanya mempunyai hubungan yang rapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana maksudnya ain itu benar. Jadi hadis yang ringkas ini menjadi asas kepada kefahaman kita ni. Penyakit ain ini ia bukanlah sekadar cerita masyarakat sahaja. Ia bukan mitos dan bukan pula satu kepercayaan yang diwarisi tanpa asas. Ia adalah sesuatu yang diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, hadis ini juga mengajar kita ni supaya bersikap seimbang. Baginda Rasulullah indah pernah mengatakan bahawa setiap musibah berpuncak daripada penyakit ain. Kalau seseorang itu sakit, ia tetap perlu mendapatkan rawatan. Dan kalau seseorang itu mengalami masalah kesihatan, ia tetap perlu berusaha mencari sebab-sebab yang zahir. Islam indah mengajar ketani untuk memilih antara ikhtiar dan tawakal. Tapi sebaliknya, kedua-duanya ini berjalan seiring. Ketani berusaha sedaya upaya ketani, tapi hati ketani tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana hakikatnya, nada satu pun musibah yang berlaku tanpa izinnya. Dan indah ada satu pun kesembuhan yang datang tanpa rahmatnya. Para muslimah yang dirahmati Allah sekalian, perkataan ain dalam bahasa Arab bermaksud mata. Menurut penjelasan para ulama, penyakit ain ialah kemudaratan yang menimpa seseorang melalui pandangan mata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dinamakan ain kerana kebiasaannya ia berlaku melalui pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dikaguminya. Namun, kita ni perlu memahami satu perkara yang sangat penting. Mata itu sendiri indahlah mempunyai kuasa. Kuasa mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan mata hanyalah satu sebab yang Allah jadikan sebagai ujian kepada hambanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi manfaat dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan sesuatu mudarat untuk berlaku. Jadi persoalannya, adakah penyakit ain ini hanya berlaku kerana hasad? Atau adakah ia juga boleh berlaku kerana sebab yang lain? Anilah antara salah faham yang sering berlaku dalam masyarakat. Apabila seseorang itu ia menyebut pasal penyakit ain, ketani biasanya tarustah mengaitkannya dengan hasad atau dengki. Sedangkan menurut penjelasan para ulama, penyakit ain bukan hanya berpunca daripada hasad. Ia juga boleh berlaku kerana rasa kagum terhadap sesuatu nikmat yang dilihat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahawa penyakit ain boleh berlaku daripada

orang yang hasad, orang yang mengagumi, bahkan daripada orang yang menyayangi dan juga orang yang soleh. Mungkin apabila mendengar saja perkara ini, Ketani berasa agak terkejut. Orang yang menyayangi Ketani indah mungkin kan memudaratkan Ketani. Jadi disinilah pentingnya Ketani memahami bahwa penyakit ain bukanlah ukuran baik atau buruknya hati seseorang. Ia jua bukan sentiasa maksudnya orang itu berniat jahat, indah. Ia jua bukan maksudnya ia kan mau nikmat itu hilang. Tapi sebaliknya, ia menunjukkan bahawa Islam mengajar Ketani satu adab yang sangat halus apabila melihat sesuatu nikmat. Ketani bukan sekadar memuji, tetapi juga mendoakan keberkatan. Jadi untuk membantu Ketani memahami perkara ini dengan lebih jelas, Ketani hayati satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu an sedang mandi. Beliau terkenal dengan kulitnya yang putih dan bersih. Masa itu, seorang lagi sahabat, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an lalu di sana. Jadi apabila melihat Sahal, beliau berkata bahawa beliau indah pernah melihat kulit seindah itu. Bahkan seperti kulit seorang gadis yang dipingit. Jadi indah lama selepas itu, Sahal bin Hunayf radhiyallahu an rebah dan jatuh sakit. Para sahabat segera membawa berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana maksudnya? Mengapakah salah seorang daripada kamu membunuh saudaranya? Apabila salah seorang daripada kamu melihat sesuatu yang mengagumkan pada saudaranya, hendaklah dia mendoakan keberkatan untuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an mengambil wudu, dan air bekas wudu itu kemudiannya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau kembali sembuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta menjadi antara dalil utama dalam perbincangan tentang penyakit ain. Muslimah yang dirahmati Allah, ada satu pengajaran yang sangat besar daripada hadis ini. Ketani perhatikan bahawa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, ia bukanlah orang yang membenci Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Beliau juga bukanlah musuhnya. Malahan kedua-duanya ini ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa penyakit ain ini indah semestinya berpunca daripada kebencian ataupun hasad. Sebab itulah Islam indah mengajar Ketani untuk hidup dalam syak wasangka terhadap orang lain. Jangan sampai apabila anak Ketani sakit, tarustah Ketani menuduh orang-orang yang tertentu. Jangan sampai apabila sesuatu nikmat itu hilang, Ketani mula mencari-cari siapa yang melihat Ketani. Ingatlah, Islam indah mendidik Ketani menjadi masyarakat yang saling mencurigai. Sebaliknya, Islam mendidik Ketani untuk memperbaiki diri Ketani sendiri. Apabila Ketani melihat sesuatu yang mengagumkan, jangan Ketani berhenti pada pujian. Teruskan dengan doa. Contohnya, apabila Ketani menziarahi rumah saudara Ketani yang baru siap dibina. Ketani selalu cakap, "Bisa ya rumah ini?" Atau apabila Ketani melihat seorang baby yang sangat comel, Ketani akan cakap, "Masya Allah, comel eh." Atau Ketani melihat seorang pelajar berjaya memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang, Ketani memuji usahanya. Semua ini indahlah salah. Islam

0: indah melarang ketani puji memuji. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar ketani supaya pujian itu diiringi dengan doa. Biasakanlah lidah ketani untuk menyebut Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik lahu, Allahumma barik laha. Macam itu. Kerana seorang mukmin bukan sekadar gembira melihat nikmat pada saudaranya. Ia juga mendoakan agar nikmat itu terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu lebih indah? Pujian ketani menjadi ibadah. Kata-kata ketani menjadi doa dan hati ketani dipenuhi dengan kasih sayang, bukan persaingan. Para muslimah yang dirahmati Allah, ilmu tentang penyakit ain sebenarnya mengajar ketani untuk menjaga adab sebelum ia mengajar ketani tentang rawatan. Ia mendidik hati ketani supaya sentiasa mengingati Allah apabila ketani melihat sesuatu nikmat. Ia mendidik lidah ketani supaya mendoakan keberkatan. Dan ia mendidik jiwa ketani supaya indah mudah bersangka buruk terhadap orang lain. Namun, kalau tah seseorang itu, ia benar-benar sudah terkena penyakit yang ini, apakah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah doa-doa yang boleh diamalkan? Dan bagaimanakah cara rawatan yang dibenarkan oleh syarak? InsyaAllah, itulah yang akan ketani bincangkan dalam siri yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami bawakan rancangan Sudut Muslimah, Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, dan diterbitkan oleh Dayangku Nur Farhana Afifah binti Pangeran Haji Mumin, membawa kita pukul 8.49 pagi.

0: Tarikh Islam. Islam.
1: Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM, Radio, Brunei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Pujukan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah. Penindasan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap kaum Muslimin tidak dapat mematahkan kekuatan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang menyebarkan agama Islam dan tidak dapat menggugat iman kaum Muslimin. Kini kaum Quraisy mencari jalan lain dengan cara pujukan dan rayuan untuk memberhentikan dakwah baginda. Kaum Quraisy memohon Abu Talib supaya menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda berhenti menyebarkan agama Islam. Abu Talib menyampaikan permohonan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda menolak permintaan tersebut. Walau bagaimanapun, Abu Talib masih tetap melindungi anak saudaranya itu daripada ancaman dan penindasan kaum Quraisy. Setelah pembesar kaum Quraisy gagal dalam usaha itu, mereka cuba pula memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan perempuan yang cantik

رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tajuk tazkirah kita pada hari ini berkenaan dengan tema sambutan Hari Guru, iaitu Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Izinkan saya secara ringkasnya, saya terangkan beberapa kata kunci tajuk tazkirah. Perkataan pemangkin bermaksud faktor yang mempercepat sesuatu tindakan, proses dan perubahan. Dalam konteks ini, guru diibaratkan sebagai pemangkin yang menggerakkan proses pendidikan ke arah yang lebih lestari dan inovatif. Sementara perkataan pendidikan lestari pula bermaksud pendekatan pendidikan yang mampan, iaitu mendidik generasi yang bukan sahaja berilmu, tetapi juga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan diri, masyarakat dan alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Manakala perkataan inovasi merujuk kepada keupayaan untuk terus berkembang, menyesuaikan diri dan memperbaharui selaras dengan keperluan semasa. Jika digabungkan, tajuk ini membawa maksud bahawa guru memainkan peranan sebagai penggerak utama dan ejen perubahan yang membawa pendidikan ke arah kelestarian dan pembaharuan.

Kita semua sedia maklum bahawa dunia hari ini bergerak dengan pantas. Teknologi terus berubah, cabaran alam sekitar semakin ketara dan cara pembelajaran turut berbeza berbanding sebelum ini. Hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang boleh kita elakkan. Bahkan sebenarnya hendaklah kita sejajarkan dengan hukum syarak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun di sebalik segala perubahan ini, ada satu perkara yang tidak pernah berubah, iaitu peranan guru yang tetap penting dan tidak boleh ditukar ganti. Malah boleh dikatakan semakin penting berbanding sebelum ini. Sentuhan high touch seorang guru kepada anak muridnya tetap menjadi keperluan asas yang tidak mampu digantikan oleh high tech atau kecanggihan teknologi semata-mata. Dalam hal ini, saya menegaskan 5 perkara penting dalam menjalankan tugas seorang guru. Pertama, kemuliaan tugas seorang guru. Sekiranya ada yang beranggapan tugas mengajar ini suatu perkara yang biasa-biasa saja, marilah kita renungkan bagaimana Islam memandang kedudukan seorang guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Maksudnya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ini, ketahuilah bahawa tugas kita bukanlah suatu tugas yang kecil. Malah ia adalah tugas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan saham akhirat yang tidak akan terputus. Kedua, matlamat guru bukan setakat isi minda dengan ilmu. Perkara kedua ini amat penting untuk kita fahami bersama, iaitu tugas guru bukanlah sekadar memenuhi minda pelajar dengan fakta dan maklumat semata-mata. Apalah gunanya pelajar yang bijak sekiranya akhlaknya tidak terpelihara? Apalah gunanya keputusan yang cemerlang sekiranya pelajar itu tidak mampu membawa dirinya ke arah kebaikan, terutama dalam masyarakat? Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diutuskan bagi menyempurnakan akhlak, maka sewajarnyalah kita sebagai guru turut meletakkan keutamaan yang sama. Matlamat sebenar kita bukan sekadar mengisi minda pelajar dengan ilmu, tetapi membentuk mereka menjadi insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, jujur, lagi amanah dalam membentuk generasi masa hadapan yang dapat menyumbang khidmat bakti kepada keluarga, masyarakat, negara dan agama. Ketiga, guru pencetus impak berganda. Ingatlah bahawa kesan didikan seorang guru tidak terhenti pada seorang pelajar sahaja. Seorang murid yang dibimbing dengan baik pada hari ini boleh menjadi guru, ibu bapa atau pemimpin yang akan mendidik dan mempengaruhi ramai lagi orang pada masa hadapan. Inilah sifat pemangkin yang sebenar. Kesannya berganda dan berterusan merentasi generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih." Sesiapa yang menunjukkan jalan kepada sesuatu kebaikan, maka baginya pahala seumpama pahala orang yang melakukannya. Bayangkan seorang guru mengajarkan satu ilmu yang baik kepada seorang pelajar. Kemudian pelajar itu pula mengajarkannya kepada orang lain dan seterusnya. Pahala daripada rangkaian kebaikan itu semuanya turut mengalir kepada guru yang mula-mula mengajarkannya. Inilah antara sebab

0: peranan guru sebagai pemangkin amat besar impaknya, jauh melangkau bilik darjah yang kita duduki pada hari ini. Keempat, mempertahankan nilai-nilai murni walaupun zaman berubah. Zaman memang boleh berubah, namun nilai-nilai murni tidak sewajarnya kita tinggalkan. Generasi muda pada masa kini semakin terdedah kepada pelbagai pengaruh melalui media sosial, budaya luar dan tren-tren baharu yang datang dengan pantas. Dalam keadaan sebegini, guru perlu menjadi benteng yang teguh dalam mempertahankan dan menyemai nilai-nilai murni ke dalam diri pelajar seperti sifat kejujuran, sikap saling hormat-menghormati, bertanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat serta banyak mengingati Allah. Rasulullah SAW menjadi uswah hasanah, yaitu contoh teladan yang baik sepanjang zaman, tidak kira bagaimana sekalipun perubahan yang berlaku. Begitu juga dengan kita sebagai guru, biarpun teknologi dan kaedah pengajaran terus berubah, nilai-nilai teras tidak sewajarnya kita kompromikan. Usaha mempertahankan nilai-nilai murni ini sebenarnya secara tidak langsung memenuhi kehendak maqasid syariah, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kerosakan, serta memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kelima, terakhir. Perkara kelima dan yang terakhir, inovasi dan teknologi digital. Walaupun kita perlu mengekalkan nilai-nilai murni, ini tidak bermakna kita boleh berdiam diri dan bergerak seiring dengan perubahan zaman. Sebaliknya, guru turut perlu terus maju ke hadapan dan tidak ketinggalan dalam aspek inovasi serta teknologi digital. Dunia pendidikan pada masa kini semakin menekankan kemahiran abad ke-21, iaitu pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaborasi, produktiviti dan kecerdasan buatan. Oleh itu, guru perlu pick up serta turut melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran tersebut agar dapat membimbing pelajar untuk bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Sebagai guru, kita tidak sewajarnya takut untuk mencuba perkara baharu seperti menggunakan teknologi digital secara bijaksana, mencuba kaedah pengajaran yang lebih interaktif serta meneroka penggunaan kecerdasan buatan secara beretika bagi membantu proses pengajaran. Yang paling penting, semua ini perlu digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan, bukan sebagai pengganti sentuhan dan bimbingan insani seorang guru. Demikianlah lima perkara ringkas yang dapat saya kongsikan pada hari ini berkenaan peranan guru sebagai pemangkin pendidikan lestari dan inovasi. Semoga kita semua terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka usaha mendidik generasi pewaris bangsa dan agama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Audio rancangan Tazkirah Malam Munajat itu tadi diterbitkan oleh Hasrin Haji Awang Damin.

La Casta Mengafal. Assalamualaikum semua. Hari ini Ketani akan menghafal ayat ke-7 dari surah Al-Mulk.

0: يتفور.
1: Titani ulangi menghafal ayat ketujuh dari surah Al-Mulk.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dihumbankan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak.
0: Sadaqallahu al-azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: ani baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhui ko nani. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tabanar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alay balik sudah. Maaf ya Lai. Lalai sadar ko. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman barasa angin ikon na sama kipas ha. Paus-paus.
1: Indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani bah. Luan berpasang ikon kipas sama TV ya. TV langsung indah ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan dia pulang berpancar-pancar.
0: Au banar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik banar cara abang ini. Maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya, perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Au lai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama juga namanya membazir tu lah ya.
1: Banar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

Sudah sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Pesawat Arab Saudi dan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman serta Menteri Pertahanan negara itu. Ia merupakan lawatan pertama pegawai tinggi UAE ke Arab Saudi sejak tercetusnya ketegangan besar antara kedua kuasa teluk itu tahun lalu. Lawatan merupakan jemputan oleh Menteri Pertahanan Saudi Putra Khalid bin Salman berlaku ketika Riyadh menghadapi tekanan yang semakin meningkat daripada Houthi yang disokong Iran yang selama berminggu-minggu telah melepaskan gelombang peluru berpandu dan drone ke arah negara itu. Arab Saudi telah berusaha untuk mengumpul sokongan antarabangsa bagi menghadapi Houthi tapi masih belum jelas sama ada permintaan itu turut melibatkan UAE. Sheikh Mansour dan Putra Khalid membincangkan topik kepentingan bersama dan cara untuk meningkatkan kerjasama serta koordinasi antara kedua-dua negara. Sektor kesihatan Gaza berada di bawah tekanan kerana kekurangan bahan api dan gangguan terhadap perkhidmatan perubatan mengancam penjagaan penting untuk pesakit. Di Bandar Gaza, Hospital Kanak-kanak Al-Rantisi beroperasi pada kapasiti minimum dengan beberapa jabatan ditutup untuk menjimatkan elektrik bagi rawatan kritikal. Ketua Jabatan Pediatric Hospital setempat berkata pada masa ini mereka tidak dapat mengendalikan semua alat pernafasan atau membuka semula unit rawatan rapi di Hospital Al-Rantisi dengan kakitangan dan peralatannya. Penjanaan kini menjadi sumber elektrik utama hospital di Gaza. Namun kekurangan diesel, minyak dan alat ganti menyukarkan untuk mengekalkannya beroperasi. Bekalan elektrik yang terhad sedang diutamakan untuk jabatan kritikal di hospital dengan peralatan perubatan penting perlu terus beroperasi. Perdana Menteri Spanyol Tuan Pedro Sanchez dan Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron mengalu-alukan keputusan Britain untuk menyertai semula Kesatuan Eropah EU. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menyatakan kemungkinan Britain menyertai semula EU dalam satu temu bual awal Rabu yang digambarkan oleh Tuan Macron sebagai berita baik dan keputusan yang bagus. Bercakap selepas lawatan rasmi pertama Tuan Macron ke Spanyol, Tuan Sanchez menggambarkan negara jiran itu sebagai model Eropah, memandangkan kedua-dua negara sedang bersiap sedia untuk pilihan raya tahun depan dengan sayap kanan dijangka membuat kemajuan ketara. Kedua pemimpin itu juga menyeru agar lebih fleksibiliti dalam mencari sumber tambahan untuk blok tersebut menjelang rundingan bajet EU pada bulan Oktober. Air bah mula surut di beberapa bahagian Bangkok, Thailand, namun ribuan penduduk di pinggir bandar kawasan rendah di ibu negara masih terperangkap, bergelut dengan gangguan teruk pada bekalan elektrik, air bersih dan perkhidmatan penting di kawasan kejiranan yang hanya boleh diakses dengan bot. Menurut Jabatan Pencegahan dan Pengurusan Bencana setempat, banjir besar di seluruh negara melanda 42 wilayah di negara itu antara 16 hingga 28 September, memberi kesan kepada 1.8 juta orang dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 8 orang terkorban. Pegawai setempat melaporkan 28 wilayah terutama di bahagian tengah, utara, timur dan timur laut Thailand masih terjejas akibat bencana tersebut. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Rawahu Muslim. Mafhumnya, dari Jabir radhiyallahu an katanya, saya ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hari sebelum baginda wafat, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia bersangka baik terhadap Allah, yakni atas limpahan rahmatnya. Riwayat Muslim. I look up.

Baik, sudah 10.21 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk audiens terus saja bersama mendengarkan Nur Islam Radio Pernah 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Dan hari ini Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Persembahan 1 Oktober 2026 Masihi. Dan kita melangkah ke ruangan Salam Nur 10 hingga 2 petang. Banyak rancangan yang telah pun diaturkan untuk kita dengarkan bersama. Antaranya bacaan Surah Yasin menyusul 10.30 minit pagi. Cahaya Akal akan dapat kita dengarkan tepat pukul 10.45 minit pagi. Irsyad Hukum Muka Udara 11 pagi nanti. Dan tajuk yang akan dibincangkan dalam rancangan Irsyad Hukum untuk pagi ini pada pukul 11 pagi nanti ialah tentang menjaga tertib wuduk ketika bertayamum. Satu tajuk yang mungkin cukup istimewa untuk kita dengarkan tentang menjaga tertib wuduk ketika bertayamum akan dapat kita dengarkan dalam rancangan Irsyad Hukum tepat pukul 11 pagi nanti. Juga kita akan ikuti munajat 11.30 minit pagi Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah. Renungan 9.33 menyusul 11.45 minit pagi. Dan juga Mahfuzah ke udara 12.30 hari. Untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur untuk hari ini ialah tepat pukul 12.11 minit tengah hari. Jadi itu antara rancangan-rancangan yang akan dapat kita dengarkan sepanjang pagi ini hingga tengah hari nanti. Jadi semoga anda akan terus setia bersama mendengarkan Nur Islam yang sedang memandu. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Apa yang penting adalah

atau ansur kita sesama dengan pengguna-pengguna yang lainnya. Semoga Auda akan selamat sampai ke tempat yang hendak dituju. Kita dengarkan seketika Auda bacaan selawat tafrijiyah.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir.

sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanya, kenapa Allah selalu menguji orang baik? Okey. Mungkin ada yang mengatakan ujian, kenapa Allah selalu uji aku? Padahal aku ni baik. Aku ni jaga sembahyang, indah buat benda-benda salah. Ini pertanyaan yang biasa kita ni tanyakan. Bayangkan macam seorang guru. Seorang guru akan bagi ujian kepada muridnya. Dan bila guru bagi ujian, ia mau menilai muridnya ni. Mana yang faham pelajaran. Anak murid yang pandai dibagi ujian arahnya bukan pasal guru itu bancikan ke dia. Tapi supaya murid itu makin pandai. Dan akhirnya menjadi tinggi kedudukannya. Akhirnya ia jadi top student. Pelajar terbaik bukanlah pelajar yang indah ada exam. Indah ada peperiksaan. Tapi sebaliknya, pelajar terbaik ialah yang banyak examnya dan berjaya di dalam semua exam peperiksaannya. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita ni ujian. Yang pertama sekali untuk menilai hambanya. Siapa di antara kita ni yang lebih baik amal kita ni? Ini dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Yang seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala bagi ujian untuk melihat siapa yang sabar. Ini kita ni dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan yang terakhir, kenapa Allah bagi ujian untuk menilai iman kita ni? Surah Al-Ankabut ayat kedua. Dan semakin baik amal seseorang, semakin tinggilah ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji mengikut tingkatan agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, yakni kukuh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan tingkatan agamanya. Seorang hamba sentiasa akan mendapatkan ujian sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini tah pasalnya kenapa orang baik selalu diuji. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Tuhan sekiranya ia pas ujian. Alhamdulillah. Kalau bertanya ini artinya ia peka. Orang yang baik dan beriman peka dan sedar bahawa ia diuji. Dan pasal ini ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan melaluinya dengan tenang dan dengan sabar. Wallahu a'lam bisawab. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Nuril Aqli dalam episod yang akan datang. Episodnya, kenapa mesti yakin dengan takdir? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Pada rancangan Irsyad Hukum kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk yang sangat penting untuk diketahui, iaitu menjaga tertib wudu ketika bertayamum. Maka untuk menjelaskan mengenai tajuk ini, bersama kita yang mulia Ustaz Haji Abdul Rahman bin Pengarah Haji Mukti, Ketua Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai mukadimah kepada tajuk perbincangan kita pada kali ini Ustaz, dapat Ustaz jelaskan maksud tertib wudu dan pengertian tayamum? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Ustazah Tumrusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudara kursi dan muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuan kursi dan pendengar yang saya hormati, di sini ada dua pertanyaan. Pertama mengenai dengan tertib maksud tertib wudu, tertib wudu, dan kedua mengenai pengertian tayamum. Saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tertib wudu. Tertib wudu bermaksud melakukan rukun-rukun wudu dengan tersusun, iaitu hendaklah mendahulukan membasuh muka berserta niat, kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku, dan kemudian diikuti dengan menyapu sebahagian kepala, dan akhirnya disudahi dengan membasuh kedua kaki. Itu adalah rukun-rukun wudu. Jika dilakukan rukun wudu itu bukan pada tempatnya, seperti mendahulukan membasuh kaki daripada menyapu kepala, daripada menyapu sebahagian kepala, maka perbuatan membasuh kaki itu tidak dikira dan ia wajib diulang. Wajib diulang perbuatan membasuh kaki itu setelah menyapu kepala, kerana tertib itu adalah merupakan rukun wudu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang sedang kamu berhadas kecil, maka berwudulah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu hingga ke siku, sapulah bahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua kaki kamu hingga ke buku lali. Surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menunjukkan tentang kewajipan berwudu dengan membasuh anggota-anggota wudu yang wajib dengan mengikut tertib atau susunan, iaitu didahului dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kedua kaki. Manakala maksud tayamum pula, Tuan Pengerusi, menurut istilah syarak yang ditakribkan oleh para ulama, tayamum itu ialah menyampaikan debu tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu dan mandi, atau sebagai ganti kepada membasuh anggota wudu dan anggota mandi dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum ini merupakan rukhsah ataupun keringanan bagi orang-orang yang tidak boleh menggunakan air untuk berwudu atau mandi, sama ada kerana sakit atau kerana ketiadaan air, atau kerana air yang ada itu diperlukan, ia lebih diperlukan untuk menghilangkan dahaga. Manakala salah satu sebab untuk bertayamum itu ialah tidak boleh menggunakan air pada anggota wudu, anggota wudu yang sakit itu berbalut ataupun tidak. Oleh sebab itu dituntut bertayamum sebagai ganti kepada membasuh anggota wudu yang sakit itu. Wallahu a'lam.
0: Sebagaimana yang Ustaz jelaskan, salah satu sebab untuk bertayamum itu ialah kerana tidak boleh menggunakan air pada anggota wudu disebabkan sakit, sama ada anggota wudu itu berbalut ataupun tidak. Oleh sebab itu dituntut bertayamum sebagai ganti kepada anggota wudu yang sakit itu. Jadi dalam keadaan ini, orang tersebut melakukan wudu dan tayamum. Dalam hal ini, apa yang perlu dijelaskan ialah berwudu di samping melakukan tayamum bagi menggantikan anggota wudu yang sakit, khususnya yang berkaitan dengan tertib wudu. Persoalan yang timbul dan perlu diperjelaskan Ustaz, adakah melakukan tayamum bagi anggota wudu yang sakit itu perlu mengikut tertib wudu ataupun tidak? Sebagai contoh, anggota wudu yang sakit itu ialah tangan. Adakah melakukan tayamum sebagai ganti membasuh tangan yang sakit itu setelah membasuh muka sebagaimana mengikut tertib wudu, ataupun bertayamum sebelum membasuh muka atau selepas membasuh kaki atau pada mana-mana tempat tanpa mengikut tertib wudu? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Kursi. Menurut ulama, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh mereka, apabila seseorang hendak mengangkat hadas kecil, akan tetapi dia tidak boleh menggunakan air pada anggota wudunya yang yang wajib dibasuhnya, mungkin kerana sakit dan sebagainya, dia dituntut untuk bertayamum sebagai ganti membasuh anggota wudu yang sakit itu. Menurut pendapat Al-Asah, wajib melakukan tayamum tersebut apabila tiba waktu giliran membasuh anggota yang sakit itu. Tujuannya adalah untuk menjaga tertib wudu. Ini bererti jika seseorang itu tidak boleh menggunakan air pada mukanya, sebagai contoh, maka wajib dia bertayamum sebelum membasuh kedua tangannya dengan air. Jika tidak boleh menggunakan air pada tangannya, maka wajib dia bertayamum sebelum menyapu kepalanya dengan air. Jika tidak boleh menggunakan air pada keseluruhan kepalanya, maka wajib dia bertayamum sebelum membasuh kedua kakinya dengan air. Jika tidak boleh menggunakan air pada kakinya, maka wajib dia bertayamum selepas menyapu kepalanya dengan air. Sebagai contoh, jika keseluruhan kepala sakit, maka diwajibkan tayamum sebagai ganti menyapu kepala yang sakit itu. Oleh itu, apabila berwudu, hendaklah terlebih dahulu membasuh muka dan kedua tangan dengan air. Kemudian barulah bertayamum sebagai ganti menyapu kepala yang sakit. Selepas itu membasuh kedua kaki dengan air. Itulah yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam.
0: Bagaimana pula kedudukan jika anggota yang sakit itu berbilang-bilang? Adakah bagi setiap anggota yang sakit yang tidak dapat terkena air itu digantikan dengan tayamum? Dan adakah juga ketika bertayamum itu mengikut tertib wudu? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Ustaz Al-Fungsi. Jika terdapat beberapa anggota wudu yang tidak boleh terkena air, maka bilangan tayamum yang wajib dilakukan adalah mengikut bilangan. Ia adalah mengikut bilangan anggota wudu yang sakit itu, melainkan beberapa perkara yang akan saya jelaskan kemudian, iaitu jika keseluruhan anggota wudu sakit dan berturut-turut atau kesemua anggota wudu keseluruhannya sakit. Itu keadaan yang akan saya jelaskan nanti. Jika terdapat dua anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak dua kali. Dan jika terdapat tiga anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak tiga kali. Dan jika terdapat empat anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak tiga kali. Dan jika terdapat empat anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak empat kali. Dalam perkara ini, disyaratkan juga melakukan tayamum itu apabila tiba waktu giliran membasuh anggota sakit itu, kerana untuk menjaga tertib wudu. Sebagai contoh, jika sebahagian muka, sebahagian tangan, keseluruhan kepala dan sebahagian kaki yang sakit, maka diwajibkan empat kali tayamum. Oleh itu, apabila berwuduk, hendaklah bertayamum sebagai ganti membasuh sebahagian muka yang sakit itu. Kemudian

0: Alai dulu.
1: Abang dulu ni. Kali nak keluar parking, cari parking
0: alai
1: lagi.
0: Alai dulu.
2: Jangan, nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
0: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa saya jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
0: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

Doa ketika menghadapi kesukaran dalam mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, bekerja mencari nafkah atau mencari rezeki yang halal adalah satu kewajipan dan juga merupakan sebahagian daripada ibadah. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, yakni seperti sembahyang, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat At-Tabarani. Meskipun kita bekerja, kita tetap wajib melakukan ibadah fardu yang lain, seperti mengerjakan sembahyang, berpuasa, menunaikan haji, mengeluarkan zakat dan lain-lain. Iaitu jangan sampai kita leka dan lalai bekerja, tetapi lupa dengan kewajipan lainnya. Siapapun yang telah melangkahkan kakinya, menghayunkan tangannya, mencurahkan tenaganya, memerah keringatnya kerana melakukan suatu pekerjaan yang berat, sekalipun untuk keperluan peribadi dan keluarganya, maka tidaklah sia-sia, bahkan memperolehi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapat keampunan darinya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merasa keletihan di waktu malam lantaran pekerjaan kedua tangannya, yakni kerana mencari nafkah di waktu siang, maka pada malam itu juga dosanya diampuni. Hadis riwayat At-Tabarani. At-Tabarani juga ada meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak boleh dihapuskan, yakni ditebus dengan pahala sembahyang, puasa, haji atau umrah. Mereka bertanya, maka apakah yang dapat menghapuskannya, yakni menebusnya, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, kesusahan di dalam mencari nafkah. Oleh itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengeluh, kerana keluhan akan membuat kesusahan terasa semakin berat dihadapi. Bahkan, ketika mengalami kesukaran, kesedihan dan kesempitan hidup, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Di dalam riwayat Ibnu Sunni, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang melarang seseorang di antara kamu apabila sukar mencari nafkah, hendaklah ketika keluar dari rumahnya membaca, Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima quddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khiru ma ajjalta. Artinya, dengan nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan bagiku, sehingga aku tidak suka penyegeraan apa yang engkau tangguhkan dan tidak suka penangguhan apa yang engkau segerakan. Maka saat kita menghadapi kesukaran, segeralah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dengan mengingat dan memohon kepadanya sajalah hati

akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Tidak ada tempat lain yang patut dijadikan tempat mengadu selain kepadanya, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Terjemahannya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28.

Audah pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi audah rancangan munajat, itu doa ketika menghadapi kesukaran dalam mencari nafkah. Kelolaan Pusadakwah Islamiah membawa kita ke pukul 6.37 minit pagi. Yang dalam perjalanan ke manapun tujuan audah, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyaminas su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan bis kita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap taman hijau milik semua.

0: Masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagai panduan kita bersama dalam waktu sekarang sebelum pukul 6.53 minit pagi, nampaknya setakat ini saja kita bersama untuk hari ini Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Tepat jam 7 pagi, berita perdana akan disiarkan dan anda akan beralih ke ruangan Salam Duha sehingga jam 10 pagi nanti. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dulian Camat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan Mohon

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Jalis ahlas sidqi wal wafa. Jalis ahlas sidqi wal wafa. Bergaullah dengan orang yang jujur.